kiraayine faro ma amariya gad kandak iga day kandak xugaday andali tinkini dala aka hugteni dala aka hiyo ciid dirabeni ha eritriyana gada kandak xiyo iga day.